dia yang masar hau nakul hasdar sauten ku adina pai sering pe anjoma bona nito adigan okte ku ho huina unate aling bidha hatauling menet kana noa nongka gi arho haju sardi mahabun nyapama noareni so dori do kanai Pradeep Kumar matobe nyinde johar.